0: ke go sekela mvulo
1: hi vula hi ku ku khingi musa hi khingi muka
0: hi wasibili
1: hi phinda
0: hi wasithathu
1: hi phinda hi phinda hi phinda kala wasihlanu na hi ku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titakatekani tikaringani ni switokozelo
1: ku tiva ni ku tivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku ka chikhatela vasa
1: amahanyela ni udzunzu gawasa

uchenjike mashula la radio Msambiki 7:28 minutos kunani kwa vatswali sima kunza ku hlonipha vatswali vatswali lava kunani kota ku la ka Jen angi kutsika kuvia hi papai na mamani kokwani yena wa lisima kokwani loyi masiku ya nyamuntlha lombetwa ku loyi lombetwa ku lebyinyingi kambe lava hlayisa ukhwatsi kota uleko lewixima kwako aku xikuvala ka vatswali ku tsan'wa kutani ku tinjombo ti fambaka ka yena kota n'wana kambe loko va hi vakokwani ke vana va nga venyu va titshomba tontlhe va nga venyu va tumbunuku va nga venyu va dawuli va hina kasa hi chikelaka xikati lexi nga ka xona.

Tsone kura mundani ya kusimame ngutsatuka kala chipandu ya matsitsi. Matsitsi kasi kumwe nangola kuya tsikema yoyo kubeni tsikemide ina mana mu MB Gestasio Fernandes. Gestasio Fernandes na takuye waladza ingombaladzwa kukaratsungulininga mukwa.

menye milori yangu nyago kweta utsi gumihani kanyugumani fashofora.

Abawitu, bambi gaziko, ikatumikisi. Egunantzi deixara de 23 minutos. Oma nekandana nya kusimami ukarato. Wanya kuina kupideva, mpivava ina kweta. Winga tseka ambaru kuveka limpilito.

Mitumia rati Msambiki kiti tiga nyambana mwingi silambo ya sinya mararu kwarta faida muhuno. Wamoga silambo silina kunili tigu nya 20 nyamayu mwaga kunya 2026. Yako pela mitumu kukitonga mwingi sikala ya katinya zi 15 ni 54 minutes. Na hirini tayamba nya ketu mitumia tina kubahera mwingi tendri yako. Kuzinzia zile zi wete kideku. Huo matabu mwingi sikala jikati nyaku higisi mwendo jikati nyaku peli mitumu kukitopia barra di Msambiki. Gansela mbosesi utakuna kupa mitumu ya tukutumisa zi frekwensia. Itunya 102.1 MHz gaji panigili ya umuini. 89.9 masinga, 89.0 kisiko mdoro pani kanyambani. Nguibana ku 101.6 FM stereo mwendo gambe gaji panigili ya funyaloru. Vila ya Mukuhini com 88.0. Nguimana gambi que tu missa internet que abunha www.rm.co.mz. Mwendo que tu missa aplicativo RM Play e manago Play Store, mwendo App Store. O pera cara tinha mitumo que tonga mwingi sil na guni sinambo sal segura mhuno. Un kuno kuje katenya zi 14 horas mungu manta kutinza antena nacional kuje katenya zi 14 ni 10 na kuninga mihungu nyama hungu nyayali managu napa kuje katenya zi 15 barradi tula magazini ni zinzimu za Msambiki kala je katenya zi 15 horas na peta ikuninga mahungu manta kutinza marike ni mahungu kuje tonga kukudapa ulanda rasti visu bisti visu na kuninga kuje katenya zi 15 ni 20 minutos nungu noko usumbudwa uuga niya kusungita nukutumbu nukuatu. Agora com o novo, mas na cuja 15 horas e 15 minutos. Cuja catinha de 15 e 54 e na Pauga, ninguém uranga. Na ninguém uranga, quando eu gava tu me quero 4 que de minha Yitsope. Govega sa bani gavana usimama ni mitumia radio Msambiki kititi genyambani. Kabunya kubwete usimama kwa digoni mitumia hii. Wagubangalazo kwa binu saida melia kulina nyama tumegele varrati Msambiki ya kusivele asila mbunyasadi uhuno mdoro pani kenya mbana ni 28 grau celsius makalinya jikati irami ya weyeze kiyo parugwana parugwana yomu jina kubede kuru kududzia kuhu kududzira kamunya kupali kubana huromo kuhizimele kirami mwana kubana hiromo rani ya kirami uyani kamitumu kujitonga. Uyani, kamitumu nya zingungwa.

Kobe huyu ahunga kobe unamuona kuku mahakeli ya kona yaye vakuganela vathu khananga sikodza kuvahakha kwadi kholumna iko mujikarazi nyokara kujina mwari kurula munyoni wayi zakubanari ni kurula simbara kutsuka mana muthu amuvala akumuhekela kholuma ku munyoni wayi kutangane nani kurula kere muspas 14 horas 19 minutos semana munyasira munyasani.

0: mungise hilo side avu nye mhungunya hitonga kuwa silambu sisi sali tigula mhunu nya 20 nya mayo mkanya 2026 o mugipa nunguli ya inyambane mitu mwenye kuneleri sitaratu yingu diela kumuhungo inyago simame sigarazo inyago lusetebe menenezo nyama kimbelelo ndani ipotika sube pukisa wakimbutisi nya zimofa kambe hina la pisa avu nya mahungu ya ya mahungu ma gani yago ukayo u tangeli wa payale ya masinga ki pandunguli ya inyambani ngulomba kuwavanyi wa pasezera kabunya akiselelo kubu homo makona maranga yokari nyangu batu kududuka nzilo kwa maranga yali nyangu kama ilegegwa magopela mahungu kuhitonga kirimil dukume kui ahibula kumungu ya ya kuhipani mtini homo Luis Batista mungu misuwela uingisi nyawadi. Mahungu ku gitonga mapya guko wa gikati hihi dokodela nya nutritionista Ameriku Nzukule akuiga se arombago ku batu manaki olovezo nya ku seli ulombe ndani potegasi kupika misa makalero nya uome abudzidwe ku mahungu nya litsigu kuyemukema ikuya mafuni nya nyosi litsigu libindiswa ku muhunu nya 20 nya mayo uyi angakuye ulombe unani makalelo nya yadi kabinyapotika suku kibili kimamela kimana ku dwana nyima bwali nyaukare abunya sanana ambarakasi abunya bati ba kongoro ambarya nana nyaho yomo babatsi kabunya miaga nya mukamoyo yingu ningwa urombe shikoza niyo gukikarega kabo nya bomi wayo lisima nyorombe abunya batu era kuninga kasi ku dwana nyima bwali nyanga sikohokoha madwali nyakimbelani kasi nyima kalelu nyakupisi nyi simbi nyisimbe nyosi kiyo iyi yikulingidwa ku muhunu kujya mu kya maikuya mafuni abu dokodela Ameriku Nzukule akukuye akujya mu kya maiku ya mafuni vangi nyivangi batumisa kurombe kubweta kudwana nyimadwali nyawu tsalanganye hagu simama kumuninga mungu ku hitonga hinarana Nelson Francisco nilihungu liganiago ukilo omu yipandungulu kya inyambani mitumu nyago nelele sitarato ingu diela kukusimama nyasekarazo nyago dusetedwe minenezo nyama himbelelu umu nya sitarato
1: omu inyambani yikaniki sugiri nyago kimberani ni sitaratu yingu zino neza kugaradzeka kumahungu nyago kunga kusima mavathi nyago kari vali vakimbyaku vagwandira siye yezo umu nyasitaratu kugwandira uko kunyasi yeyezo gaku hirwa kuvathu vaduye umu nyakitsungu vali vadzeka go dzipipe dzakona dzire vahongora vazithumisa abo nyago kiridzikareta nyadzinombe vambe vakoni kambe vakuhongora vakhandra siri nyakukari nyakuzithumisi mazindrangani akumaneka kunari kiri chimweyo kitako kina kubweze hwani thumuta kuna kuhira kumufumu apo nyakubwete kupunguza dzimhangu nyadzimova masitaratoni nguzunguzu kayitaratu nyachikhongolo nyakuphere yatikoni kwatu muthangeri wa chikanikisukiki nyakuwonere sitaratu munyambani munira xisiku tsamuseli kukhuye yikanikisuki yingutaki na kuthumisana kumoko ni vali vataku vanakukira sitaratu kukamalanga nyakukari kasikuve awe vavekeze nyarupya siyezu siri apo sinaukira kuve kupunguka dzimhangu nyadzimofa
0: ingubonga Nelson Francisco nyilihungu lili liganiyako kukudiyela ga mitumu nyakuwonereli sitaratu omuhipa nungulu ya inyambani kukuduswa minenezo ibo bigisago majimbelelo yaba jimbitsinya dzimofa tengo nyakupindre lizana nyaba hebuli nyaba hepu dzinya edukasaun fizika pamanikidi muhunu apunya aiselelo ndani nyakudongisedwe chimotse nyamihakani utisimile kuya munya dzindanga nyakuhepule itumunga hirwa ga pista 7 de setembro galidoro pla inyambane kuwonga seketedwa kutsanganu kuyemi kipandungulu nyama zambu nyimipiyelo nyimapadza va tumide va hira akiselelo ga ulanga wule una hakago kipandi nyimapalisana apo nyaku kumbe dzindanga nyakuhepuli mwandu va hepudzi mutangeli nyatsangano nyamazambo omuhi pandungulukya inyambani kandi ndikukhuye makungu khaimanga tsanganiswa kudubwetwa kuachiswa ulanga wuli una hakhako mapalisana kandi ndi esi Jacinto Alfredo uye angabonga kudzilingizera kwa hepuli nyawa hepudzi nya edukasaun fizika vangamana lipindru nyakuhire akiselelo ga pista ya 7 de setembro kunyalupya anguya Nelson Francisco nyilihungu nilulikani yaku akiselelo ahulu hudiyela ga utangili wa paele ya masinga ubutakugu wapanyi vapasedzela ku ahisa muganga wole
1: utangeni ya paela wa kidropa na yamasinga omu inyambani wa kurahira ku sungubateka uhengeli kapapanyi vakidropa na kiri apunya akiselero nya payera jivangiru kinyaku kukama tsiwana yaya kunga kusimama kuoneka vathu vali vadzuka kunziri kwapansi simbari kukuma kumalanga yali nyakuthedzere nziro mutangiri wa payera yakidropa na yamasinga Roberto Zungus atsamusiri kukhuye sulusesi nyaku vathu vaswayela nziro sungoneka nguzu umu nyazi bazari simbari kambiri muli nyasititsi nyakuverere dzimova nyamishapa se zunguzi akandi kukhuye mitsawa ili nyakuyinziro yinguta inakupinyama kuwolea nziro ahulu kuhamukika nyakuhengeri singuhira kube kuwasimba sikhati nziro yioneka kukamalanga nyakukari
2: achaka agawuliwa hekiki lechi hilavakula la hizvako adropa legi gisavaku na kibasile ahilegi gifiyeliwa kuchoka chikati abdropa legi tsama ni basi legi cheki so kutsongwana ndo na hinawo hi kona na hola chaka mina hi kutla wa munisi ku kutla zwako a chaka ngana gili kiwa kuila zwinga tsamisa ku yini kuri iso i tirwa ha vengo vu lo inga nawo ka soko ve adropa ka hinda jinga tsami ni chaka ne ku a chaka ha zwitiva le zwako a masinga sta para bench porque te muita furda la mas a madrivada ya furda la matsoma hi vuyisa swikarata ku ri yiso na ni tirhi wa hambi ka siku ve lomu ka tindhawu leti ti nga hlawuliwa ka siku hi veka kona chaka ka siga tikiwa hi mimovha giya la giya ku ka tshama kona tiforma definitiva ivi hi wolela chaka xikhati
1: Roberto Zunguzi mutangeri nyapayela yakidropa na yamasinga munyambani na kulomba kuhengeri ka vapanyi vapaliani muli apo nyawuwoleri nyanziro
0: mangisungu ema apa apunye mahungu yitonga kukwali tsula muhuno he ganede ukhetu omu chipandungulu ya inyambane ranga nyakuoneleli majimbilelu nyasitarato yingudiyela kumahungu nyakusimame sikaradzo nyakugwanduledwe minenedzo nya sitarato minenedzo yipepukisako majimbilelu nyavachimbidzisinya dzimova gambe he ganede ayo nyakukhayo dokotela nya nutritionista Americo Nzukule angolomba ku vathu vamanaki olovedzo nyakusele ulombe kuku unane makhalelinge yali khapunye potika siku chiwili chimana dzi vitamina nyadzani khayu aya nyimambe mahungu mangalapa kuli tsiku la muhunu kirmil dukume kuye anga hebula mungu yaya kuchipaniwo tsine adiromo Luis Batista Tsalane
3: hi kwide mahungu ya inyambani.

0: 15 horas e 14 minutos. Minha sangue não garangorou conha. O sumburo, hein? Osvera sema munya selam bunya sadiga zmin ro berkena selam bosari segura munu ogadi ko gomu selam bunya nyamara ru quarta feira wadi ko je katnya ko ngora ga usumbudwa ngora ko taguni Alexandre Matsimbi winges nyambadi
1: Musumbua.
2: Tamuselu nyatumbunuku watu.
1: Musumbua.
3: Kwenye sinya kule gigu gidi, kukidi gambe yirameja yibede tigonu mungu watu nyembana. Olu etu enri dihongwa. Yikuki yambiho ni umuheta manana ni babili na kumani babi
4: ni kena yubundani wangoki
3: nga tamseba rwana mutu agwelewa aguni ngwalina ratabu nilisahurai nga yambiho rwana babi yubundani wangoki kuimani wamani
4: poli kene kujitungu nikito
3: haya bora kujitonga
4: ni kena yubundani wangoki ngoji wa mwandru mwandru wa ngoji ngoji kwa na chikaramu wa dimba wa manyala wa kumbikulu etu ngoji uyu dinu huanga wakui ngoji na huanga ya ngabatia nguzu kunyaningi kitu maguzu kunyaningi nga funya ula ho akupumbela nyamu etu gaya watu ku uronga Aku sela matinya semuyu, kuspa matinya segas. Mana jibunra? Jibunra lulu.
3: Jibunra lulu. Enggak embe babi matangku ya ya, u mama ni karini.
4: Yang kebanyi kota lebar gua nama saya kami hunungudu. Erahan tuane, aku nciwa papai.
3: Enggak embe berguan. Ya aku pa apa wartuwe mana jibunra. Yonran wangoye jigaramuga utura ginanu kwa jigaramuga
4: kama na kusitu kwa basi ili ingisi la basi mbe simana ukamusena kona kamusena kangamuna ukamusena
3: uganeri kambi kumanga hapa nyari sahuli lagu
4: kuki kana gana kia hota kuronga hii za uronga kuba kusuatu nguzu sirengo za ngoji wa abarinu hanga nguzu ya nga bakoza kama kukusuata nukutamina kukunyaninji pisa pa habu ya nga bakoza kukunyaninji ya nga punya ula habu akupumbela nyama wana watahoza musumu yinu mwomu
3: upumbela nyama kutula kina
4: uunge zepa dukonta ubala ubagara
3: Babi makuta kuronga kuzomutamanega omu kurihira kare
4: wakane wa kongo waka kutepu nya nya gujungunji wangu unyano wanga majimba watu watawa upayungu tanyi pino wasina watawa za wakua che zona inyapa nyashengu nyesumuwe wata zao kututuwa pala inu za tamanda nguzu wale basa nye pali baranene basa utapangona yu pakatela wareza praju kumutu swata watakala basa wadande umza singa sumana kitu
3: ugane kuketu vana yivundra vana yivundra vatoa kitu
4: ya utumulo kona jiwa hatuwa kama
3: Libulili nya usumbudwa ngutuka utamuseru kumanili nihane ngutuka

0: Apa yo yo jadi sembilan Papa ya bawa kalau mesti sembuh ya.
1: Ya, kau kan nega perguruan aku dan ruangku.
0: Jadi dalam kamar banyak mobil. Hamba aku mega mobil. Tapi bahagian aku tu habil ni yang gila. Masih bapa tanya nak bila kau kau dia lembek papa. Ikan itu cepat yo. Masih luar lagi nama. Madala bagi rasinya saja. Ibu rasinya sini kota nak kalinya kada.
1: Yang gaji nanti.
0: Kuangga bermana itu punya hafumul. Oh, kau di biar rangkano. Angku ada kemati. Madabule. Oh ya. Uta hamba orang sekutu. Wajib tapi aku senang nak pintaria. Lepola, pola ambot ambot saya. Angku ambar kemati peragu. Di rumah itu punya kuna pasiar. Sina basu kesabat usia mesin yang gua ternar bagi singarin bola bas. Ini demi gua hanggut sini bas. Jadi ini tiap saya percaya okupat.
1: Mati uru rega kujukur buku budo muna ambayena.
0: Karena budo muka.
1: Kamu muka jutsoni.
0: Zaman muda umur mau kajutsoni papa yo. Nad. Era naik aku nak borong. Abang kau angkat helan dia, abang jangan angkat helan dia, dia ringgar. Ati tu kita bagi tu me.
1: Hey, ni aku tiga ambil. Mula uhaga nak kuyi nani. Kumpul orang gua basi borat tu, nasi rumah membeli mahaga nelayan, nyanyian nanguyo.
0: Ati, jadi 6 tahun. Ah, era basi sekatun kisin. Zaman tapi mana masa 7 tahun, aku sekatun ah, abang gua membunyi tu. Malinya aku tutup.
1: Nak bongki jinan?
0: Baru mangga bawa apa segala mafon. Nanti diskat nua cembera aku dukor dah balik masih hana jungguer.
1: Udi rembem banyana.
0: Ah, balik nasi aku kau nawa nak kosa. Bahaya di tempat gua.
1: Dunrogan jinan, semuanya nunggu mana gua hana tepuyo.
0: Ah, aku tutup mama jom. Ya mungkin kau embele kau mana kau ini terus kau mazhab zaman wajib juga kau embele.
1: Zaman mesti guru zaman zaman pansum.
0: Kau muka mana zina kau sih kerja bawa ni kerat. Aku rasa yang berbunjau ada sungguhnya banyak pan sungguhnya sungguh kerat.

0: jimi kwa nguzi ya
1: ya tuwa jinani
0: ya kubanji wa hizona porque itu utuma wadu hizibwanye wadu prisizi kapia wetu
1: hibu ngiri hipwiri nzimu ya mawina inga hatuwa kukubabi hibu nranu matukwane ya mungu tukahiwana kuhambana mazaha zimbiri ni watu wa Kongoro iyi nani yinga bendugeze gasu manega ngakatsi umalukupana mayunga
0: ningona ukeni iya kupana civilization kaya comprender ko wangi yimbe yinga gogambe ku dinyimpe essa sua sonha ezo do nyabatu bakuwa ba kamola kamola watu nukutra yawe itafutu nje doko kuyimbi kultura tau manera ngudu guje guje yimbe yitsanisa ngudu masona yake satu nye stope sope te televisao telefone neka kuhebudwi mutu basi ukua wata telefone basi zao zinyu sonya disrespeite piore za tuendu ngudu sichana uru ito tepu ya tudu ketu nungunguru kwa moyo mazo uru za Persoalan unggul wanji, si kau entah kau pun tergam.
1: Jina ni apa diri kira pernah kau pun rukiza?
0: Somu fuma udzina. Nampak tu lagi nak kau kau pun elaiku. Kita ingat itu dorisnya di sini. Islam, Kristian, Hindu, Bas. Basuluman wa kacis semua. Zaman mana wa jihadis, mana wa mana mana sah basuluman. Awak Kristian, mana wa assembly, assembly Kristus, assembly kuker. Ugara desu kon.
1: Ingubonga ba yibonra. Ya dzugute. Enu bana yibonra. Mungu dzegana kuya.
0: Nata. Ulolera. Ulolera ngutsu. No pro dzaganya manyamba mutu go kota ku haini. Atu ulu singu kasungu hadzugo ikel. Etona yibona ngutsu ngutsu kanga betseka for example. Wauta wautwana khatel. Nata. Dzegana nya sengu. Gana nya mbiu. Kana nyaposa asim mesmo assim volta
1: ambar uru usumburwa no nyabatwa kamanga mu dze yirani yi hiwezwa go marisa huni rana yibunda
0: o odzegana
1: e sha ngoboha mayisu nyali bururatu ni babi e yibundrana wangoke e sha kuyibigeretero ugitsiyangu gamambi masao gamambi mabanyeru gamambi mayi gasugu watu wabanya ku kwanano
0: yego yenge oru yegweta ngudusiru ku kugebenga ni ugara ufumuna pane zindimuza taruidi ankoza kudzi kontrolare kam
1: hingu pohama yisunya rubuliri hingazu ketu uhi unrugisa gambe barwana samuselu nyari sahurao
0: hanganya gane edikeni jibondani na yitzungu kena zakare rubra garini wanjo upani garini lisao kani lisao garini koko wangu mazukumu garini lakona limburidi mazipa angari wangari nongarini ete wana jibondo kaya wana ngarini entawe nukeni jibondani wangoli ngoji wa mwandu Mwandu wa ngoi, wa jigala muga, wa limbani, wa manyala, wa kumbi kuru. Juku ingoi kina wanga, wakonzukunya ninji, angafunya wala hawa, pumbela nyama. Kaya watu yetu kuronga mabigani, hakusela nyasumuyo, mati nyasumuyo, kuspa mati nyasigasa. Yibunda lolo.
1: Yibunda lolo. Hago hiki salongo kuyu watu nyawusumbudu nga jimbizisu wako Alexandre Matsimbe Luis Batista kuyu angahi lungi sera mitzini na tamana na kugazi nyondro zitago ugide
2: Musumbudu wa
3: Tamuselu nyatumbu nuku watu
2: Musumbudwa
4: Mwenge suwarnati Musambiki na ni 15 horas ni 45 minutos Irmana Musumbudwa ni Alexandre Matsimbe Gunugunu mwenge sagwata kupauga Hininga uranga Gava tumigali kwa tukudi mege tope barati Musambiki Sima mwenye sila mwenye sarikisi kusverago Mahafu salari Kangamalitu ya Sherewangu Albino Jusnegiragira.